Jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga, adom, dindak jono dwayadak jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga.

0: dang ding dong dari tak jun dang ding dong dari tak tak jun dang ding dong dong dari dari dari dong dang tak dimi tak tak jun dang ding dong tak jun dang ding dong dari tak tak jun dang ding dong dong dari dari dari dong dang tak dimi tak ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ta ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ding tak jun dwe tak jun tang ding ka tak dimi din tak jun dwe tak jun tang dinga adom
1: tadim gi kachan dum tad kadim gi kachan dum tad kadim gi kachan dum tad